sondelia ianda bahala doda barua sadia iemeria talaba salika toala iemeria turabana basaria ya basaya dabada nembaya dabali ando roba baba baba imbera bali talaba haya ianda meria turabana basaria ya basaya dabada nembaya